0: Seusu.
1: Mamonya kana makambo akakubva kuna Zandota mukemana wepamanika apa akatanzi mai kadeya mawani anzi dare matu taishia nazvo kuti anzi chinonzi kadeya kugara mumba wakavharirwa unenge usingatukwi kana kushapurwa asi kugara imomo chete unogara waona kuti pakaipa. Ino vatereri nguva dziri kuita dzopfemba muchidimbu gumi nezvisere novhora chine 18 minutu regai ndimbokutengeserai zvishoma zvatinazvo mudura redu
2: postakozinyarozi.

0: Hei, uri kuitire mukuzinyemo?
1: Mashora mukomaidu. Ndaida kuziya basi chembakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha, zvirokwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Ndinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso howe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvekurya izvi inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika biningurumtira.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madobwido ehuku no mazanda, pabiningure karega uye rarama no mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
4: Waisapo, mashvida,
5: itanto mo,
4: mashvida, waisapo, mashvida.
6: Femba mwe zvidimbu makumi mairi nofora zvine 20 minutos. Ndikatei warikene ndekutora first London. Nikambo kanoti hanzi mai makandibereka ndimi. Makandichengeta ndimi mai. Unoziva kuti madzimai anofanirwa kutendwa madzangu. Ndakazozvionera ndega kuti vanhu vanonzi vakadzi ava madzangu dzimwe hondo dzavanopindana nadzo. Dai tirisi varume taisadzikwanisa. Panotakura mazo patinoti iyo mwedzi mipfemba mwakatakura munhu mudumbu hazvisi nyore hama dzangu. Ende munhu wacho anenge ari mudumbu anenge achiita kumuudzira kuti ndoda kuuya mabhanana nhasi. Pamwe pakati peusiku taiwa nhasi sadza handisi kuda ndiri kutoda ndiri kuda uri musoro weshiri. Hama dzangu hazvisi nyore vanoda kutendwa madzimai aya nai. Wana mai. Kambondekenywaka.

0: muri mukuziyemo
1: mashora ngoma idu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhurira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu chawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinotanga chekuti mukadzi wangu unopamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka
2: azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa mwezaniso howe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika bini ngurumutera
2: edu unza parato imwe ngaibude parato yemuriyo webaka yawo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

Tambwenda kutora madzibaba Nicholas Zakaria nekambo kanotanzi wanotenda wezi werengwai pamabasa. Tanzi nekuti ndotsamba yacho ichawerengwa nenyika nai. Akwete kungoti vara vara kana makatakura mabhaibheri muhapwa muchienda kuchechi. Ufunga kuti pamwende ndowa tsvene asi kana wakumba akumbiriki sauti baba. Unozoti ndiwe here watendi waya ava mai weru wadzano kana wakupopota wanoita zvekukwira pamusoro pe pechigubhu achidaidzira. Taundizivi uchandiziwa bho.

achaiwa chikara chepanyika yeZimbabwe apa. Nicholas Zakaria Madzibaba nekamboka kanotanzi hanzi wanotenda wese werengwai pamabasa. Hanzi nekuti ndiyo tsamba yacho inowerengwa nenyika. Nekuti pamunoenda kuchechi paya paya hatikwanisi kukuperekedzai kuchechi kutinge tichiona kuti muri kunamata zvechokwadi here. Uyezve zvinonetsa kunyangwe tikaenda tese kuchechi kwacho kunonetsa kuti tipinde mumoyo tinyatsoona kuti muri kunamata here kana kuti muri kungovhara vanhu. Asi mabasa ako manji ndi anowerengwawo nenyika. Vanhu vanonyatsoona kuti apa shuwa vari kunamata ava. Nekuti kutakura Bhaibheri tese tinokwanisa kungoritakurawo takananga kuchechi asi tisingazokwanisi kurarama mabasa acho maona. Ndozvaitaurwa apa naNicholas Zakaria akatanzi wanotenda wese werengwai pamabasa nekuti ndiyo tsamba yacho inowerengwa nenyika. Kwete kuti kuchechi munoenda asi kana paumba penyu hapakumbirwi moto. kana sauti chaiyo kunyima here iko kungati ndiwo here mai weruwadzano awa vanonamata waya. Vamwe vakabata kupopota vanenge vachikanganwa kuti ndimai paumbapo baba vanoita unotoshamisika kuti baba ndiani paumba apa jongwe chairo chairo ndiripi. Hino kozoitawo vamwewo vana baba vanenge vachizviitawo kuti aiwa tiri mafundisi vakabata mabhaibheri apa vana havadi kuchengeta. Hino ungati ndibaba here kudaro so zvinozoita here vana vachichema baba namai vari vapenyu asi vachitoenda kuchechi kuti hanzi tikuenda korumbidza musiki. Hanzi haugoni kuda musiki usingakwanisi kuda ari pasaidhi newe. Unoda mwari wausati waona iye munhu wauri kuona usingakwanisi kumuremekedza.

0: kuitei mukuziyemo
1: mashora ngumaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise gredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokozo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinotangisa kuti mukadzi wangu uno pamwini uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvikurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kurya
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika bini ngurumutero
2: edu unza parato imwe ngaibude parato yemuriyo webaka yawo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda
4: pema.

0: muri mukuziyemo
1: mashora nkoma idu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhurira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu chawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zviro kwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinotanga chekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka
2: azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika bini ngurumutero
2: edu unza parato imwe ngaibude parato yemuriyo webaka yawo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

0: Icho kadi nkwa dziri kuite dzo gumi zvidimbu makumi mashanu nezviri dzinoaidzo tezora chine nesingwede dosh minutush regai watereri zvishoma nezvishoma kudzisiyanisa kamhanzi muno mimbemepo iradio musimbike tichitandadzana nemi kusvika dzatidzo gumi neimwe dzemangwanani patichazoteereranawo kumaputu ino zvishoma nezvishoma tichienderera mberi apa ndikataiwa regai ndimboona kuti ndiende kotora kambo kubva kuna Anita Makwakwa akabatana iyena 20 fingers nekambo kanoti I love you my baby. Ndo zvatinenge tichiita kavateereri zvishoma nezvishoma kudai izvi kudzisiyanisa dzega dzega manzi dzezvizvarwa zvemunyika ino yemosambike nekunze kwenyika kuitira kuti tinge tichitandadzana nemika zvishoma nezvishoma pamunenge muri ipapo radio mosambike inenge iripo tichifambidzana zvishoma nezvishoma. Ino regai ndiende kunoti ndingakwanisa kutora kamba aka kubva kuna 20 fingers akabatana iyena Anita Makwakwa kambo kanotiko I love you my baby. Ndirikuona apa kuti kambo kedu kanenge kari kuti netsei asi regai ndiende kutora kambo aka kubva kuna Ziko ndichifanotsvaga kuti ndingakwanisa kuzokupirai kambo aka kubva kuna 20 fingers akabatana na watinotiye Anita Makwakwa asi pari zvino regai ndimirotora kambo kubva kuna Ziku kanotiko viva moyere mosambikana ndo kambo kandiri kuenda kutora kuti tinge tichiisa mmepo kubva kuna Ziku Zikinyo.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: que tanto amor.
4: Ei, urukuita em cozinhemo?
5: Mashoram como é tu? Daí da cozinha basi chama canda muri um. Uruku no filho da joca naka.
4: Andi kupundi segredo edu. Iva panu disati.
6: Usa daro edu. Já veio o Japão. Inini não ocupa mabikiri.
5: Ah, zviro kwazvo.
6: Honde, mabikire nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
5: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechi kuti mukadzi wangu uno pamwini. Uye tinowana kumbeyo. Pamwini paya tina mare yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka.
6: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso howe kana kuti baka yao.
5: Yeah. Kudai eya zvikurike izvi inini ndingazvitenga.
6: Zvakanaka maningi mutongo uye mhuri yese inodikana kuri
5: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
6: Zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
5: pakudarika bingurumtero.
6: Edu, unza paratu imu. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kutitipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kupasa mukadzi wake na korole ake kufuti.
7: Irya baka yao kana kuti hoe, matimbu no madubu hido yehuku no mazanda, pabilingure karega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuitandaramo, norudur kakawanda.
2: Waisa.

0: chitire mukuziyemo
1: mashora ngo maidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadare du jamwewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zviro kwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: waita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya hatina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chino utongo
1: kwakudarika bini ngurumutera
2: edu unza parato imwe ngaibude parato yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda korera kana kuti kurutsa nokusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu baiwa

si na wiye zivikire yi kolera. Senzi sainguwa liye sechimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Zirida inhende kurusa noko sorora kana kuti kolera. Karawa itra kana kanyara zinyunge sabao kana kuti ingimarota kumasureke kusenze sachimbuzi. Zirida inhende kurusa noko sorora kana kuti kolera. Kolera inhenda inobatu kwa makamaka ngekusenze sa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Kufaidza izwa kana kamvura kana kusenze sa sertesa haiwane marota. Dzirira inhenda yokurutsa nokusorora kana kuti kolera. Kolera inhenda inobatu kwa makamaka kubva muzvokurikia zvino zvikonye. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Hokoyo kudai mwechisorora matezuku akaita mvura mvura kusemhuswa nokurutsa kudziya mwiri kurwadziwa nomundani zvingaita kolera. Endai chiripo ripo chokumboti otongwe padhuze dhuze nemwiri.

0: Uri kuitire mukuzinyemo?
1: Mashora ngumaidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise grade yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha, zvirokwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mare yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso howe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinonuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurika zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika bini ngurumutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madobwido ehuku no mazanda, pabiningure karega uye rarama no mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
4: My sabor, my vida,
5: itanto mo.
4: My vida, my sabor, my vida.
3: Kolera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa. Kuda kuponesa ndaramo noyo nhai dzimwene dzepamutanha penyu. Baiwe vasina uye dzivhikire ikolera. Senzi sainguwa iliese chimbuzi kuda kuosia nhoko nokotsveta mvura. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Kana waitsva kana kanyara dzenyunge sabao kana kuti ngemarota kumasureke kusedzesa chimbudzi. Dzirira inhende yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Kolera inhenda inobatwa makamaka ngekusedzesa mvura kana chikafu chinonga chinochikonye. Vaidzai zvakanaka mvura kana kusedzesa certeza haiwa nemarota. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera.
6: Chiana, chemtambo, chemtambo.

0: Makati tianze kumati murungu mnenyi kati noti pinde maskati akanaka murungu muna mseswa kumino mwedza sezorash 11 minutes Radio Msambiki emisori provinsi remanika kubva mustudio mchimoyo turikudai kumupeperusira vadzenchiro 22 metros onamati ya frekwensi ya 1500 kilowatts chamhepo chirongwa chiara nyamasi chishanu mazuva matatu emwedzi wakunguru gore zvuru zviriro makumairi namatanhatu. Madhodha ari kuoneka muno mustudio rati Musambiki ndotangana mukonde maswera zvakadini
1: taswera zviri nani tsekuru Bernardo techetiwo imimi
0: isusu tiripo
1: zviro kwazvo tirikuzvioda apare zvokushata zviro kwazvo
0: wandobarwa wakashata kutenda
1: unondoenda wakandodaro nokushata iko kamari asi anonge akashata hwanu anotoona anorarama
0: zvakanaka chungamidzai purutani
1: toto masikati akanyasa kunakisisa purutaniwo radio Musambiki makamaka imi munofarira nokuzwisisa zvakanaka chirongwa chopa chwara nomutambo Jose Pedro Mukonde izina rangu
0: tatenda anyandiro munotamba here toona ngomukuswe
2: tinotamba beshishi
0: unohambire vira
2: imwe kutsvaga kurarama
0: tsvaga kurarama
2: ndi kundomhuka mhuka basi azungana ti andaya trahido vento ni kumba kunotamba totyira imwe mabeshishi
0: hatiriyo
2: nada mwari wokutibetsa
0: tingariyo nge isusu
2: ndi nada buya apa hamukonde
0: ya
2: ndinada ndi tisu tinorarama anorarama anhu anoti anyandiwa aiti unangisa kairi kaini ndachungamidza purutani mwese munotipurutana panguva dzino tipurutanai zvakanaka chirongwa ichi chiari zvemutambo Felix Nyandiro tamuno muchitodhiyo kuda kutsega svikiro dzobhora
0: tatenda asandirinyi maswera ini
2: taswera beshishi muchaitawo nimi
0: totambotiremi
2: ewa isusu
0: akuroma ndui kumbeo
2: ndachakotsera ipfira ya
0: mabhage pedzembe
2: nada pangu padhuze pana muchimwe muno paseti abiri topera ngotsunga kada chiro chiri muno wacho
0: tsunga rinopindaro kubudisipeabuchineto
2: kada chiroakuambira nyandiro basi
0: tsunga remunisipi iyo
2: ne ari kuzvizwa nyakutengesa akona anozviziya kamari
0: rinopedza sadza ne ana anoita musekeiakuti maenda kotenga tsunga kudrintaiwekaimegamukadzino mwamuna rokwagoshiineto ndinotapira tingamutea purutani
2: oti masikati mweseya purutani radio Musambiki ramakapfarire chirongwa chitinoti isusu tamuno rumbwai makatisedakara kumapeto kacho
0: tatenda museswa makumasere namitanhatu pamitambo yemundiyari iri kukuwadza zvikwata zvemuafrica zvinokwana kuita izvona zvitatu zvakakundwa pamuseswa makumasere namitanhatu zvichiganyari kakuita mangangi kakunyiswa zvaenda kumba kuti mwari aripo kutoona were kuti africa pazvikwata zvipfembamwe zvakaenda kudisasters have it finale zvakwanisa kudarika tingati chikwata chemaroko basi nyamasi namangwana kangaidze zvichakipwawo zvimweni ngekuti zvasara zvishomanani kasara Egypto kasara Ghana neCabo Verde Algeria yakati nhidzwa zuro yakaenda kumba nge 2-0 kuda kuenda kuona Senegal yaiganyari 2-0 miseswa mitatu mirongo muna yakakwanisa kuita mangangi kwatonyiswa toendawo kuona kosha dimarfi yanchabui pane masoko ari kubuda ekuti atambiwo muzvikwata akutoti inini kamari kuda kuti ndipetuke museresa waumu zvinodikana kuti akipwe utrenadori ngokuti zviripo zvakaitika zvinoda kubiyei amukonde
1: ndinoenda kuona kuti zvikwata zvomunyika yomu Africa kudai zvoenda mumutambo mukuru munyika kuno hapana pfungwa dzinouya kumaduka kupa zvikwata zvinondikira kadzisa chikwata chonyi munyika ine Musambiki chainyiswa basi ngomuzvimusesika izvona to kunyiswa kuri kuita zvikwata zvedu techene kuona Republica Democratica du Congo Cote d'Ivoire naichona ichi cho Senegal zvikwata zvekuti zvanga zvina zvese kuti zvirumbwe zvirimo ndinohakira mazwi aiso bhea sandirini kuti hai isusu muAfrica muna tinawo baba nomutambo dzimwe dzimwedzi chatini kuda isusu vachingozvo sokuti ngatiende basi ngatibude mu mufazile group toienda basi maita kuti finari panopembererwa kuti zvataida ndizvona to panonga pasina baba wakanyasa kukwana kuno maduka edu munyika inome muAfrica kuti zvinondisukwarisa kuona zvikwata zvakaingana zvana na Senegal kunyisa chikwata zvibodzwa zviri chisikazopindurwa Belgica uyo yoenda kufunda zvakanaka ini pandaiona mutambo uya ndainangira duka riya ndechiti duka iri rinoda mani kikona pepa ndisikaendi kuona kuti uri kufunda chikwata icho papepa paya panoatambe akutemba kuti ndakakanda ungwa yakati unokwenda kuenda kopindura chikwata to ngozvinodikwana kuti zvizwe ngomaduka edu munyika ino muAfrica tinoenda kuona kuti maduka edu anopfarisisa zvaka anopfarisisa wakanganwa chinangwa chaanacho ndakaona ngochikwata cho Senegal duka yeye akazopfara mutambo usati wapera asi makada kuenda kuonangira maduka amwe nomukunyika dzokwazunga nana Mourinho amutoone chisekerera mutambo usati wapera munondoona basi munoona ngokuzira wakwati
0: Kuri kumwira zvimvura
1: ngodano
0: pizza pizza
1: ho anozviziva kuti mutambo bora unorairwa ino nguva yatinonga tichinja atambi tiri kuda kuchinja kuitawo mutambo dzekuchinja atambi tichiziva kuti atambi amwe amwe ndokatobada chikwada kuda kutedzera vamweni maduka okunyika dzokwazungu haya akuzviziva zvakanaka kudai makadusa mutambo unozwi mutambi waimiswa mvura kukanda mutambo wakazo unisa kubanya nhego muchikwati choSenegal to anini enda kuona kuti azvirikudakadza api kumaduka edu munyika ino yomuAfrica panodikwana aya anopendapenda pfungwa dzevatambi aichazivi kuti arimo kana kuti amuna ngokuti atambi edu anokanganwa kuti mutambo usati wapera patiri kuda isusu ngopo kuti tiendewo kumagumo kumutambo dzimwe dzimwe
0: atambi kana kuti afundise zvikwata anoita musekenyera ngokuti tinoziva kuti mutambo unopera miseswa makumapfemba mweya yaperawo
1: kutyoko
0: ati kada kuenda kuona mutambo weSenegal pakabviswa Capital waibata pakati uyu
1: Sadio Mane ngatiende kuona kuti
0: ndi Capital uchikwata choSenegal Pep Gaye wakabudiswa
1: akabata
0: ndiwaibata chikwata pakati paya
1: ndiwaichibata chikwata chiya pakati paya manje makada kuenda kuona mukaindi wakabudiswa
0: wakapinzwa bora rokutanga wakaenda kuita falta
1: zviro zvisikada apano baba kuno
0: maprovokari zvepenalti
1: wakapisa sheri mutambo mumwe nini ndakaona kuti ubaba uno maduka edu anawo baba nozvikwata kudai chitwara chikwata kwenda mumutambo mukuru dzomunyika ino yomuAfrica kuti zvasare izvizvi ine hazvichandipo tembesi kuti kudai zvakabuda zvinokwana zvinganani zvasare izvizvi ndo zvinoenda kununura nyika ino yomuAfrica noenda muri kuonawo kuti Maroko nanyamasino iri kuti isusu tiri maeuropeo ngokuti anobhora mupfungwa anhu aya zviri kusiyana maningi nedo yomuAfrica munomu mukaindi waari kuchaya Maroko iri kusiyana nezvikwata zvimweni ichazokipwa hayo ngokuti yasara yega achazivi zvimweni anana Ghana kudai imweni yavo ari kunyiswa ndinoenda kuona kuti zviri kutobata tinodikwana kuti tibatane munyika ine muAfrica tiite bhora tione tino maduka asikapfari nokupfarisisa kwendo zviri kuwadza bhora remunyika ine muAfrica
0: anyandiro
2: indi kuenda kuona kuti mundiari aizotanga nyamasi abeshishi mundiari yakatanga kare zvikwata zvese zvonyika yedu yomuAfrica zvakamboedza edza apa naapa kutorawo maduka eneyo nyika dzokwazungu kweuropa kwakandawo muzvikwata zvavozvo taiona na Ghana zhinji zvikwata aikanda taindoona zvimwezvo basi nyamasuno tiri kuenda kuona zvizhinji zvikwata zvinotorawo madukawo pamusi for example tikabhuya naiona Senegal amwe anotora madukawo pamusi kuti apangidzire bhora indi kuona kuti chiripo chiri kushota muno muAfrica zvinodikana kuti kazhinji zvikwata zvigadzire zvinyasi zvakagadzira zvakakwana pekuti tinoenda kuona onai basi nyika dzevazungu nyika dzevazungu tinoenda kuona zvikwata zviya zvati kuenda kuona nyamasi zviri kupamusa ndichikwata kuti zvikachaya bhora nanyamasi uno zvinochaya bhora rinodadisa tinotoenda kuona atambi akona ndiatambi kuti nyamasi uno makore awo akachaya aripo amweni abuda aenda koparikidzira naamweni anonyasa kuchaya bhora maningi manyamasi uno tiri kuona zvikwata zvedu zvomuafrica zvinhu zviri kusiyana maningi tiri kuenda kuona angada kuchinja for example no africa tisuria tinoenda kuona apo chikwatawo chimweni kuti hazvive zvachititembesi zvakanaka toenda kuona senegal ndiyo yakatotitembawo isusu kuti nai mundiyare senegal yaida kuenda kuitawo zvinhu zvinodadisa kumundiyare ngoti takaenda kuona ndio zviya zvakaenda kuitika zviyezvi pakati pano chikwata chomaroko si takaenda kuona chikwata chomaroko zhogoya yakaitika iya takaenda kuona chikwata ichi chakatorawo baba muafrica kuti na chikwata ichi kuenda kotipangidzira manyamasi uno tiri kuenda kuona ari kuenda kosekerera bhora kuti bhora tawina ingwandu museswa isati yapera bhora rinopera rikapera makuma pfembamwe museswa yapera ndopa munozosekerera akuraona ari kuenda kobatwa maningi noemosao seuziva kuti azungu aya tinochaya nawo bhora aya pamuseswa umwe basi museswa kana kugoresa mabhora mairi matatu nokuti ndianhu kuti anochaya bhora noukasika akona nyamasi uno tiri kuenda kuona zvikwata zvomunyika yeuafrica apeno chii chiri kushota mai azhinji kubhiya kwaita pamukonde azhinji ari kusekerera zvikwata zvimwe zvimwezvo tinoenda kozvibatsira zvikwata zvimwe zvimwezvo manyamasi uno tiri kuenda kuona ari kuenda kobhomaufu ingwando chiti mutambo ndiwo anga atora zvobaba museswa padoko basi iri kusara kubhuya kuti africa inodikana kuti ione ndipape paari kushaishira pakuti gore ripi naripi tozozwa kuti chikwata chedu chomunyika yeuafrica chadini chatorawo baba kumundiyare pake sembe tinoenda kuona zvikwata basi zvomuafrica zvikundohwirira kusara sure basi akada kubhuya kuti pano tiri kushota bheshishi
3: maonero enyu zvikwata zvasara izvi zvichakipwa kana zvichaenderera mberi tikubhuya ngeegypto
2: egypto
3: ghana
2: cabo verde ai ndiri kuenda kuona kuti apa pachashupa kuti zvikwata izvi zvienderere mberi ngoti zvikwata zvatiri kuenda kuona mberiyo zvekueuropa ndichikwata kuti hazviendi kuenda kookupitiri nenyamasi uno zvikwata izvi zviri pachidanho ichi noti makorokoto dai chibatana nezvikwata izvi zvatiri kuenda kuona ana spanya ana france zvizhinji zvikwata zviri kuenda kopamusa adai akahwirira kare kare so kunyamasi uno dai zviripo asati asvikira mezhi mukono wakona kuti unozvibudisa nomabhora akawanda tirikubhuya pano zvikwata izvi zvekuti tondosekerera hedu maimbiriyo azvisokwanisi maningi pamusa epereso handina rukariro kuti zvikwata izvi zvasara izvi zvingaenderera mberi nezvikwata zvatiri kuenda kuona zviri kupangidzira bhora rakanaka kunyika kana kuti mundiyari yatiri kuona
3: asi andirenyu pakaenda pachidanho chimweni kudzasa javhu chite finari zvikwata zvipfemvamwe zvemuafrica ndaifunga kuti irwendo rino rekuti chakwanisawo kudadamira kuenda kuda kotora mukombe wemunyika dzepasi rese hino zvaakuitika izvi
4: abeshishi anhu azhinji aisekerera ngokutora ngozvikwata zvipfembamwe zvakanda mudiri mweni asi ndaada kuenda pamatematica ne zvikwata zvipfembamwe izvi zvakaenda ngondaya yofifa yakatotsira zvikwata
3: zvinosi
4: kutikada kuona pazvikwata izvipfembamwe kubvisa basi maroko neegypto zvizhinji zvese zvakaita zvokuiwa
3: zvakaita zvokupakamiswa
4: agora ndakanga kuri kuti fifa yasinisa mukaendo wokare yaizototsira zvikwata kubva mutendero chikona mungwarenda yeoito ne zvinoparticipari kumutambo idzi zvikwata izvi zvada kukipwa mukutanga ngokuti kadasere kaenda basi zviri
3: ino matambiro ezvaita zvaipangidzira nezvinoziya bhora tikada kuenda kuona senegal iyi yakazonyiswa pamusesi wedzokupedzisira yakatamba bhora rekuti azungu akapatika ndizvo
4: abeshishi fase de groupu tangasati tamundiari mundiari ndiwo ufu
3: yakatanga pamatamata
4: si
3: wapondwa waenda kumba
4: si agora pamutambo wematamata sekubhuya kaita amweni yangu zvikwata zvedu zvemuafrica zvichinopfumvu tikada kuenda kuona maduka anoziya anoconsidera achipete concentration mukutanga kwomutambo nomukugumisira kawo munodikana kuti achipete ari maningi ngokuti mukutanga mukapinda makarayirwa munokwanisa kupamuswa mukupera kwomutambo mungoda kuziya kuzherire resultado mungoda kuziya kuzherire atambi agora maduka edu muAfrika pfungwa dzenedzo ana mutambo akona kuti wakuda kupera ari kuwina azvivese angada kupinda muasundo dzesubishitisa dzimuri kubwedzi subishitisa onje itotobora hauzi kuti mutambi uri kubvisa noungoda kupinda uri kupinza uno unorenderi kupinda ubvisa kana kuti ne
3: wambogara pa bhango nge nengoti azi utamba kupinda wapinda watanga pinda
4: Tikada kwenda kuona muzvikwata zvedu zvemuAfrica tinogumira duka azvese riri rega oairi zvasiyana nezvikwata zvekuEuropa munogumira ashanu gumirawo kada munhu unonga ane basa rake uri kuona
3: avansador trenador wawo mamedio trenador wawo
4: mbomba
3: madefesa zvimwe zvimwezvo kuzoti guardare trenador wake
4: kuno mapisikologo kuno anoita analizi yejogo pano budiswa pa kuti endaimo ngamvura ndipo pano kuti mine nepo kuzopetuka mutambo wachinja mukona zvikwata zvedu nezvino shingirira kuenda koita mangangi mudiro kutanga asi tikazopinda pa interval kuda zopetuka mutambo watochinja kutora kuti tino problema yo maduka anoshitudhari jogo
3: bora esiensia
4: panenda kodzorerwa pasi ndipo napetiri kuryiwa penipo zvisiyo ndari kuenda kwamwa mvura basi
3: hino zvikwata zvasare zvizvi zvati paeriri kupi apa
4: inini handisiyani nezvabhuyanya ndiri ngokuti ketakabva kure
3: zvetiri
4: kuenda papadhosi apa chashikapari kamari kita zvekubukunyudza kamari nawo kuti panorukariro zve apa ngori kada kuenda kuona mutambo itiri kubhuya sara miri yasira mutatu uyi mhiri yakona inochaiwa nyamasi tida kuenda kuona Egypto ingoda kuchaya neaustralia apenu iyineiyi patombonani padoko apa asi Argentina nokabo verde ii panobasa maningi saka percentage yatakabva nayayo zvipfembamwe kuda kuenda mudire chimwerimwe so numasimo nokara basi kuti shabira nosikwazi nokwana kuita zviri numasimo atidarike pazviri
3: tabveo hino tichaenda kuona mutambo mukuru pawoita vhiti final Portugali ne
4: Spanya
3: muri kuona wodini kutamba kakaita Portugali zuro tingati kuya kuwina ngoukusipa toenda kuonawo mutambo weSpanya
4: mbamba zvinopindirana nomaadhivhesari adhivhesari wespanya wanga akachimbira kutirembei tikada kuendeza kuenzanisa neadhivhesari wachani Portugal tikada kuenda kuona pamutambo uchashaya Portugal nespanya mutambo usati wachaya wansi anhu podokara kuti Spanya inowina ngokuona machairiri kuita asi ngasaziva kuti Portugal inopona maningi kudzekenedza nekueuropa mutambo yeeuro yekamare inondobuda mukudzekenedza ateko guma kainoguma saka sotiene Portugal nayo ngatimbwei takagarira pona chikwata cheportugal vemunotipembo pechiri kuda kuruza chinowina saka mutambo wekuti anozogare totobora ne anozogare maroto anoya zvino kwaposha noportugari ngokuti inoraki maningi mutambo inoshupa nechina chikwata cheportugari kuti chakwanisa kubuda mufazido gurupu chakandobuda ngokudzekenedzawo futi chakatanga maro asi chaapo asi nomutambo wechipanya muchawana mukugumisira kawo chichashupwa chichashupwa asi ndichina chabuda kana kuzowinira kumapenalti
3: zvakanaka kusenza kuri kuita mavhidhiyo aripo mukuonawo kudini
4: mavhidhiyo aripo to pano nguva dzimweni paanoimbira kuchwatira muno rasi dzimweni dzokuti dzino obligation kuizwa revisao asi wana adainzi
3: ngatiende kuona tingati mutambi weEstados Unidos America akapaswa chikadi chokutsvuka
4: mbamba
3: mushobo wakona wakaezana nekupindira kakaita Lionel Messi pamutambo uya
4: abeshishi tikada
3: asi azupaswa chitikiti chokutsvuka
4: kuno atambi ari kuprotejerwi okuzi zvikwata zvavo zvikazina zvakipa kuenda kumba ne mutambo mundera uchinapeso bhora inegosi FIFA yotamberi kuita mari ndiyo mutambo dzidzi pano atambi ari kupinza chinyi mari tasobvunisa kuti iyo Brigas nao yepe yokuti mutambo kachawa 15-20 minutu obligatoriamente atambe ngaende kongomvura. Isusu yo tinoziya mutambo neimisa kuti aende kongomvura. Konsante
3: pisa
4: maningi
3: kuno 30 singu gao
4: agora ina ngolo mutambiri chava 3 zora ne 2 zora yando kwana ngwada kuti mwenda kongwa chinyi mvura agora kuda azoveva apana mvura ari kumwiwa kuda pasa chipaso publicidad dzakaringana no mutambo dzokani
3: kutengesa
4: kutengesa ari kuita ndizvo mare saka kuno atambi ari kupinza mare ku FIFA chi adikane kuzi apaso zvitikiti zvokutsuka zvikwata zvavo zvikasike kuenda kuumba semberano nomboya protegerwe aitotsvasa
3: hino muri kuona kuti ini tingati uya umbarwa wenyika yeiran
4: mbamba
3: wakakwira kuenda kutribunali kuenda kuomangara kuti FIFA yatishaishira susu tabudiswa ngekuti akatishaishira pakutanga mutambo watakaita neEgypto nataka wina ngobora rakachomwa riye chizoti arisenzi taida kukwanisa kuenda kudiri mwini hino kuenda kuno ku tribunal uku kuenda kukeshari pachabudei apa maonerenyu
4: kukeshari ne atozi anorazao hapana chinhu chinja ngokuti mutambo iri kuenda haona akumba kazinji bora rakatijaidza kudzinyi
3: akumbira ini indeminisa sayo 80 singwenda mijonji
4: pano shasha mutemo bora ngopo kuti tendera kuruza tendera kizwa zvese wozenda kokeshare asi mukokeshara zveze akuzo hakuna chinozobuda
3: mutambo adzimi
4: adzimi saka zviya kupedza nguva ngokuti tikada kuenda kona nemarongera kaza mutambo iyo mundiyari pano zvizhinji zvokuti FIFA yakachwatira kuno zvikwata zvaibva mukondinendi munyika imweni kwenda kochera munyika imweni zuva rimwe rimwe rikwana nokuya FIFA pana chakabuya yaka inandizi kuti Gianni Infantino anotya ari kusindisa magwaro FIFA takakwata chizepa pano chaiva bora politika aipindi asi mundiyari iyi yakatongwa maningi ngepolitika asi FIFA pana payakakotsora
3: anyandiro
2: ya indi kwenda kuona kuti tambi uu waenda kwa mangara kutribunale kubia kwa ita sandri nya wapana chinobuda kuti taenda kwa zvonao na yena basi nemu munyika yedu Mosambiki kazhinji nsobia kuti mirai ikapera bora zvese zvapera musaite woyo woyo sori kapera mozoenda kwa mangara nekwenda kwa mangara chii chinobuda yabe
3: zvikaitika maninji
2: zvikaitika maninji pirisi nyamasuno poti kwenda kwa mangara kudini hapana chinobudeyo hapana kuti FIFA kuti ino disidire kuti achikwata choera onga chihwirire ochiite kudai hapana zvinezvo soki nenyayo mareyo mezvo bhuya kuti anoyo paswa endimidza sao izvinoshupa kuda endimidza sao priso bhora yedu kana bhora redu rino munyika yomusambiki muno muafrica nemezvo kuenda nyika dzokunza tiri kuenda kuona kuti zviro zvaakudini zvaakushupa padoko mwona kona hapa mabuya hapa ngondaye video arbitro. Video arbitro yaka uya para kubatsira. Ngoti maharidzo nyere haidzuta ira mukampo.
3: Ya kuto cheme za zve.
2: Ya kuto cheme za zve anu. Haidzuta ira kudaudai kutineye penalti. Pasina video arbitro. Haishupa. Haishupa. Kwa nyamasi makandiri kwa video arbitro. Epa na kuti mwende kona.
3: Ate chiko kora basi. Kora dijogo.
2: Kora dijogo. Kashinja ilveze mnaona ma video arbitro. Anitoba tukano nuatambi mukampo. Kuti iwe. Munyere enda kuona video arbitro pano zvaitika apa amweni anotoramba anotoramba atoendiyo nge kunonga kuda kudini kuprotegere kubhuya kuti bhora rikaizwa kudaro mushobo uhu hazvidakadzi tsiki tinoda kuti bhora richaive zvakanaka chikwata chiya chowina chiya chakanonga chakanyatsa kugadzirira pirisu kuchinobasa kuti zvione kugadziriswa pirisu upresidenti unoona ngondayo FIFA anodikana kuti aone zvakanaka aone kugadzirisa pakuti zvione zviro zvifambe nomutoo wakanaka
3: matambiro ari kuita Portugal
2: ya matambiro noona kuti mabuya kari matambiro Portugal takamboiona nawenyamasi nemezhi mutakaona iya yatidzaidza neori iya akatambwa nenyika yefrance takaenda kuona yakaita kwazi masusudeu pirisi nenyamasi uno Portugal nochikwata chonyika yospanya panobasa richabudepo tinoziva Portugal nyika yespanya tamberi uchawo bora nomusamvura asi tichaenda kuona kuti Portugal nganya se kugadzirira ngoti nyika ya Spain iliyo kwene Tunisia kuti nyika ya Spain atekana kwenda kukwato mesh finale Spain ingaita ngoti chichikwata kuti chakadini chakanyasa kurongeka chinocha bora ndio ma zvikwata zviye kuti chikagara chucha kunyika kwayo munoona azhinji ma debt nyika dzose nyika dzese dzo nyika dzese mundial tiona anonga akananga nanga maningi nyika ya Spain kuno Barcelona na Real Madrid ikazhinji tinoenda kuona atambi akona anonga ari mupi arucha ya munyika nyika ine yo Spain plus Portugal nganyasa kugadzirira ngasa basi ngasa ndo da utemba basi kuti susu tinondenda no masusudeo mashi andika nota gadzirire sinao kana kuzopamuswa mashini ndikwenda kuona kuti nyika ya Portugal ingaita zvese zvese
3: ambokandi
5: kupenga mutambo chikwata cho Portugal kuchaikwa chiri kuita numtambo wa Charles oda kuita no Spain nini kwenda kuona kuti Portugal kupya kwaita amwe nangu yarombo yakati Jesus haiwa kuti inoita zviro zvekuti inomutambira ibhora ra munodariya rokuti munenda kupi mabhora rinochewa ndinyandiro norinocha ndisandirinyone anoita bhora rao ndonda murikona zuro mutambo zuro mutambo ishupa mani
3: chaanoda kuwina basi
5: chaari kudaona kuwina mutambo zuro ya Bernardo ye mutambo ye wanga wakaingana mutambo wa magumo ya mutambo wa ishupa maningi waidi kwano baba mukatimo ndonda murikona Portugal akatora mutambo uya akakukanda bhora pasi ngokuti na akaita bhora inipo wakapera paka ndochonga bhora rokutangaria ndakazotoenda kuwata ngokuti ndaizotoona kuti paizoda kuita zviro zvimwene apa ndazofumira mashebesi mashebesi kufungura telefoni ndona kuti yakuina Portugal ndoti makorokota ndo zvibva kuti Portugal chikwata chiya ndo panouya paitsume kuti makomborero anoenda kwa zungu ngokuti Portugal iwo nguva inoikara kadzira kuti airi kuchaipi bhora iyona inoenda kuwina basi ndo kuda kupima ngo mutambo yakaita zuro takaenda kuona tambiyaya ari kupasirana zvakanaka ari kuzwirana tambiyaya iyi makamaka ari kuda kuenda kuchaino chikwata choSpain chikwata choSpain ngachigadzirire kuda kuita bhora rokuti hai ndoda kuti ndionekwe bhora iro ari kusanzapi maningi kuti makada kuona ngira zvakanaka yamari ndiyena yamari murumbwano dzinozivana uyo vakaita bhora rokuda kuti aonekwe ngo nguwa kawanda bora
3: rochaya
5: maningi bora rochaya ria u Brazil Neymar bora ria ira ruda kadzapi anana kukulera ndo arikutopangidzira ubaba ndio ndaya kuti wadainzwa mu Real Madrid kuti uno baba wanayo anta apa chikwata cho Spain akasa akaita bora randa kaona ria na akachaya ria iri nini ndakona kuti chapomuswa ngo chikwata cho Portugal
3: video ari bidru
5: Amadiso ari kutunhizirwa madiso chizungu. Madiso chizungu ari kuyazobatsira isusu. To, kudaite chona atambe chenda kuchianzi kuti tiri kubirwa. Mutambo bhora anainosikia evidencia yazvo. Kuti aya anoona ndizvona anazvese anokutuya pano nangira video arbitro. Wakabirwa papi apa. Nini ndakuona kuti hapana zvazvinosenza kubheka kwa mumwe nangu kurwadziwa munoziva kuti munhu wese kamari wafirwa unorwadziwa unozvipondera pasi kamari kuti ndoda kuti ndife manje panonga popinda masimu mabini nguva manganani unonga arairwa hapana zvazvinoenda izvi
3: kuti ari kusenza zvakanaka
5: kusenza zvakanaka ari kusenza pi zvakanaka
3: ngati mboezani salance ya misi kutsika
5: Apona apo
3: na wonyika ya stadium ya America. Azvisiyana
5: nini ndikwenda kuona kuti kusenza zvakanaka akurusenza kupi zvakanaka nguti ndikuti ngai zvirusenzwa zvakanaka makaenda kuona basi mutambo kwa Chengo Senegal no Belgica waka shesha we kupindira mutambo chikwata cho Belgica uyo nanga ari na zvakaizirwa kuma boy nenda kuona kuti muridzonyere uyo wanga asikadi kwenda kuona ngira video arbitro manjoka zoka sika kwenda wakasenda kuona ngira video arbitro ngokuti azungu akaenda komu bada nokumbatisisa kuti enda kuona ngira video arbitro ndo toenda kopima ndi Messi mukaenda wakapindira uya u wanga usikadi kwani kuti usiwe wakadaro abuya mwene angu kuti hai kuno ari kudzivikira
3: atambi
5: muri kumboenda kuona zvakaita kuti kaofisa chitikiti chokutsvuka kupasa Messi nini enda kuona kuti nyika yese notengenda ndo na yena murizonyero mumwe
3: murekera mesi chindo shaisha
5: na yena murizonyero mumwe nenda kuona kuti kubvira apo napo uchasama kuridziswa nyere ngokuti chibazi a Bernardo Inyika edine Mosambiko kuti bora redu iri iri kuingana kuupwa ngokuti atiri kutora pe zvikwata zvino zvima centenario zviya kuti zviwe zviri mumusambora bora yemari kubhekwa ita Sandrinho kudai maka kudai makatora zvikwata zvisati zvaano mbiri zviyezvi ndiani unoenda kuona bora ndio ndamuri kuona kuti hai apa zuro ferve riga disportiva yaka chayo sofara yaka chayo chikwata cha ferveario nompura akawanda akawanda da kutoziya kuti hai ndiani wakawina kakachayo ere bora ngekuti zvikwata zvinonzisa kawanda munonerwa bora zviri mopi
4: zvakanaka abeshi sata tadalika pamutambo iyo yomundiali pano chikomo chetinodikana kizwa ngokafi tikada kuenda kona FIFA pano regra dzaka introduziri mumundiali dzokuti dzangasika senzeswi makora amwe nakapinda akuchina kunonoka nonoka nobora kundwa manga manga izo zviri kuenda kopa saba zvikwata zvemu Africa ngoti bora redu munomo
3: arizvizi
4: makumapfemba mwe museswa inochava bombo makumashanu museswa imwene nje kuwata basi saka
3: akuchina kaikai
4: kuzvicho chenda kuenda kuona zvikwata zvedu zvikuruza museswa yogumisira zvinonga zvaremba ngoti asati tadzera chera makumapfemba mwe museswa puri kompletu
3: zvakanaka rakauya soko rakanaka rekuti mutungamiriri wenyika wagondera kuti musambola wegore rino uende dakara ufine ngezvakaringana nemari yondeka pane mbuti yebasa iyo tete ichagondera isasenta yumi yonshi yekuti iende kopagari kuelaemi kuita kuti atambe dakara mutambo musambola wegore rino upiri muri kuona udini apa gore no gore rinondozotepa achapo waita zvakati achapo waita zvakati gore riyanyu sakaita zvakati kuti mushobo unoendananawo mberi dakara rini apa zvokupona ngeukusi kuti mutambo upiri tikada kuenda kuona gore rakapera mutambo wauzozopera ngokuti kwanga kusina mari hino zviri nanere kuti tiite musambola wakaindi uu kana kuti unodikana kuti uchinjwa
5: Abernardo ninoenda kuona kuti imimi sembabawo panyumba mwana wenyu akamubvunzai kuti kuchikora kurudikwana zvimari zvakati amumuti handina mari muchamugodogora nokumurembesa imwe munondotsvanga mukaendoko kuti mudaire mwana uya kuti aende akafara kuti baba mangwana achandipasa mari
3: nyika yazaranga manyongishita iyi ungabvunzwa sinkwenta ouya kumbe kuti kudikanwa seme tikashi akabvunza mama akona unobhuya se mai wanozoendawo kobvunza baba senisimweni
4: munomugwanza bezvizvi
5: ninoenda kuona kuti akawanda ari kuseka narume akawanda ari kuseka kuti ngozviri kuitika izvazvingozviri kuitika ninoenda kuona kuti bhora redu amambo munyika achiti bhora tiri kutembesa kuti arimi panguva yemaunisashure nindai toti muda kuunisashure kuti hai pauda kuiswa mukaindi utsva kuti zvimweni zvikwata zvimweni zvikwata zviri kunza zviya zvone mukano kuti zvipinde mumusambora kuti bhora redu ridakadzi to izvi zvokuti zvimare kuti
3: kuda kugondera kuti musambora uende
5: dakaremberi
3: ugume kumagumu
5: ini ndaa kuzozvitendera kudai chimbiya chadarika mutunhu zviya
3: anyandiro
2: isusu tinoti kudai zviro zvechokwadi noti makurokoto kuno purezidenti womunyika yemosambiki kuti zviro zvongazvitikedi porque tinoenda kuona kazhinji tinozwa masoko soko zha kuda kuzoenda kozviona mukati mekuti zvichiitika dai zvichiitika zvese tinozozwa kuti ho mari iyi yaperekwa dhiposhi zvainzwa kudai zvasikwa kudai zvese tsatsa dzinochadzidzwa zvakanaka akora kudai achiti auda kubatsira ngaende kobatsira dai zvachiita bheshishi kazhinji nawe azhinji anozvitendera aona uda kubatsira ngondayo mari utoenda kopagari dai kuri linya zairad musambiki kunopakirwa ndeka utoenda kopagari kweneyo zvotopera da kubhuya kuti
3: apangaisapinde
2: nogwanza kuti uenda kopasa Sandrinho Sandrinho uenda kunopasa wamukondi panozobuda wewe kuti mangwana ndio zvandabhuya apa tinozwa masoko bhuya kuti mutungamiriri wenyika wabhuya kuti ndobatsira yena obatsirade so akapasa maoko kuti opasa Sandrinho Sandrinho amukonde amukonde endesa ku linya zairad musambiki tinozozwazve kuti anadhamare azvizi kukwanirana mangwana todi ntolamba zvitiri kuchema basa preso ba, noti musambola kubhuya kuti kwa maita kuti yo verdade musambola tenda kuona nyika dzimwena beshish atisati taenda kuona nyika inoita zvine zvatiwedza kuti opa centro ochaoga okunoto ochaoga okusule ochaoga unidade nacional no bhuya ndoku todos contra todos ah kuchaya mushoburu chayo ndo zvakanaka so isu tinonyatwa mare Mare ndiyo yudini tundoramba tuchema musambora uchapeli ebisi takundo dotari system ene kuti daita ndo ita head system ya pala na kudini na kuchema please noti makorokoti tudakwizwe noti dai anyaliga ngabate zvakanaka mare dzuda upindedzo pra kuti asindise zvakanaka kuti musambora yedu igare ine musambora yatiri kwenda kuona nyamasi uno contra todos
3: asandrinya
4: abeshi noti makorokoto kuna mutangamiri wenyika ake chipiri echitendera kunonora
3: tijaidza chinunura
4: dziyo So nini chido changu ngocho kuti musambora ikampeni watu edu yakaya kuzogara nje makoresi ngapatsetswe mazano ukuti zvisadependere mutungamiriro nyika kuzopindira papa musoro mukutanga ongu pakati ngapakira kumekanizimo yokone kafundu proprio isikadependere ani nani ukuti kana mutungamiriro nyika wabuda uopinda umweni wezi amweni azvikumire zvipi Jiripo tokata kazi yakuti isusu makoresi tinomusambora umaiti pakati asi hapana problema dzondeka hapana problema dzokuti zvizvikwara zvidini zvichaye zvinozvika kureservere problema duma unika veshi agora pano chokoda kubuya ndipo apa ngei mutungamiri wenyika vakasa kuti mari iyi iende directement kuri nyazere Mosambiki kuenda kupaka directement mabijeti isikazi kupinda muliga musambikane football sikifika ena urukuona kuti pano zvisiri kujeka bombo mukusendiswa murukuingizwa mare muliga musambikane football
3: zvekuti watumwa tepa
4: kopia enta liga musambikane football ngaisaya basi kuzokumbira mare asi siripi isikabudisi isikajeke isimasendisiri kwanezwa chinyi mareyo enta muya munekano kupinda auditoria muliga musambikane football kuona kuti ndiyabe maparcero awo ndidzipi mari dzaari kubvisa ii ndiyabe magasto akaringana nomabhijeti putiki tikada kuenda kuona muliga musambikane football murishanjwa nomare mungati muri dzonyere sokuridza 90 minute pitu utambira desauto minimeti kashi kuenzana nopurusori wesino primari unosenza mwedzi womutero putatambira mari ineyo ikursu ipi yakaita muridziyo nyere ngamutambirisa dezaweto miri enovenda minuto tisikaerengeri nendeka yaanopakira nokurya nokuwata zvose
3: mahaenda
4: pandikana kuti paoneke apa mari idzidzi dzosendeswa mangamanga ari pangurirana mari anhu yaya si
5: no uripo ukazototera kuti anichadi zvodiri turi izvi ndakuda kuti ndiende hangu kuonera kubhora kutambadiregatobhora
4: kuno
5: mari maningi
4: puriki nae unoziya medico ari kuita opera sa anhu ari kutambira mari iye 90 minutu akakuridza pito kufuridza kamari
3: zvakanaka Arnaldo Salvado director tekniko wefederação wanga ari muno wakasiya soko guru kuti provinsi yemanika batanai nemagwiri kuitira kuti mugadzirise mbuto dzinotambirwa bhora kuitira kuti tizouyawo nemitambo yotasa izirwewo muno ngei yaripo kuizirwa muno mitambo iyi mikuru yomunyika yotasa ndezvekuti kuno kampu dzisikazogara zvakanaka kampu tingatidze utongi ingana munisipio ati munisipio yakagadzirwa ngefundo yakabva kufederasao asi haina zvimbudzi ungauya here mudzimayo kuti akuenda kuona bhora mukampu isina chimbudzi kuda kuenda kuwedzera tsvina kupi
5: Bernardo ishwire yakanaka yauya nuari pamberi pobhora romunyika ino Mosambiki nekuti takazvibhuya tisu munhu zviya ndopatinozozwi ari kuzonda anhu kuonera ngobhora romuprovhinsi yanemanika asi izvi zvabvangomunhu uri kubva kumanika iye uku kumapoto iyo waizozviona kampu munisipari iyayi mukaindi yainge akaurongedzwa pamapepa yaipangizira kuti yanga iri kampu yaida kuita zviro kwazvo asi kuda kuzonangira zvakazeswa matumba tumba zvisikatoiti kunangira nanyamasi zvazotobambirirazve mukatimo yazotogurwa nokugurwa asi tarombwa takabhuya zviro zvimwe zvimwezvo zvo zviri kutsvurudza atungamirobo ari kuonera ngobhora muprovinsi nemanika nokuti apano kukotsera kwaanomboita zvino padokozve nokuti zviya nchasi yangu wangu nokuti abhuye
3: zvaidini tingati magwiri ari kugadzira aya mucheto mukampumo
2: malosha
3: malosha kuenda kogadzira zvimbudzi anga rehabilitari reportan reportan yaanga gara zvakanaka
5: zvatiri kuda isusu ngozvokunatsisisa kampu iya kuti igare zvakanaka noborawo kuti ritochaiwawo nousiku nokuti muya kukanda basi magetsi kuti abaki zvese anonangirana nobazari apa pabazari apa onatsirwa kunza kuya zvimbudzi zvonatsirwa ngokuti pakatorwa paikaima iko yakaro panodi pano kuti hai titine pakatorwa asi bwiri rona rakatorero raita zviro zvakanaka manje zvatiri kuenda kuona mukati muyomu zviri kuingana zviro zvematumatumba apano uri kutombokotsorazvo
3: anyandira
2: ine ndakuona kuti masoko aya Renato Salvador wabuya zvakanaka kazhinji isusu kana kuchema hedu kuti nada federasa musambe kana yobora nyambani mashishi siya shimoyo itoenda kuona tobhuya zvokuti forma yatakaenda kuona pokutanga projeto yakaenda kotrasarwi pra kuita kampu iya anditopi zvatakaenda kuona zviyezvi maiso tikada kuenda kuona basi nomushovo waizwewo tobhuya kuti anditopi zvakada kuizwa mashi tapuha panyumba isusu tapuha panyumba kuti kampu ndiyo yaizi kuperera aona asirawo baba takazoka faizasi dada chibhuya kuti asirawo baba konsejo autarco kana kuti konsejo municipale kuti adini aone kupedzesawo zvimwezvi mukatimo zvimweni susu basi onai basi nokugaremo basi mukampu motoenda kuona nezvimabhangade zviya nokampu iya reva sintetica ana yedu akutochayawo bhora minemo taichaira kupi reva sintetica tanga sikatoizivi kuti akagara kudini akora nyamasi uno federasao yagadzira yagadzira handipopi zvataikarira akora nyamasi uno chatiri kugarira nyamasi konseja watatiko tiri kugarirei nyamasi oenda kopinda mukampu isina chimbudzi musina chinyi nyangarara mukatimo manyamasi uno anhu ari kuenda koshora kuri kuona maro zvaakumuka zvaa mucheto mucheto wokampuwo akora muduzvo kugadzira chimbudzi mukatimo kubhuyei kubhuya kuti tino manyerezero akashata munhu wakauya panyumba pedu watipasa chiro anzi ngatisashore ngatitende kuti ho tatenda akuva todini tonatsirisawo zvimweni zvasarezvo piso apa dai konsejo municipali airipi apari nwasunto ineyo tino guvhernwa tinayo guvhernwa yemuprovhinsi yamanika ngatsvake kuziva kuti ngei kampu yakagara kudai atana nyamasuno wozwa nei yakagara kudai ngoti hatina mari kautsvaga unai muri bhuya apa magwiri kotsvaga magwiri magwiri magwiri epa tionewo tigadzirewo zvimbudzi muno pani mugadzirirwe zvimbudzi mukamo munomodakadza kora musho kaindira hazviri kushoresa tese provhinsi yamanika tiri kushorwa ngonda zviro zvakaitika mukampu stad municipal yatiri kuenda kuona nyamasuno
3: asandirei
6: abatakendi abe shishi kampu yedu yomunisipio iri kuti pasanze kureba ngokuti kada kuenda kuona mbuto zhinji dzinochaiwa bhora dzakagadzirwa ngo mukaindi umweyo umweyo kubatana kwofederasao nomamunisipio dzakapera ngo zvakanaka ikambo dzinodadisa kuno kambu yemashishi kuno kambu iri kuwakwa zvino padhondo apa kuno kambu iyo kuna mpura kuno kambu imweni ndikabudire gadhi iyo ikambo dzakapera ngo zvakanaka asi isusu yediyo basi ndiyo iri tsatsatsa asi tikada kuenda kuona ndiani kuri padu tinopangidzira ane chikunwe panodikana kuti paizwe basa ini kazhinji basa rinero ndinodhezafiare inoziya kwartu poderi atapi yemasoko andikana kuita pondi kuenda kozwa kuti ndipi kombino yanga iripo entre federação nomunisipio ndiani wakaita pake ii ndiani usikazi kuita pake anhu yaya angoda buda echireketa para kubvunza pofu kuti kadadii arizikuita paro ngondai ngokuti mazuva ano tiri kuenda kuona kambuya iri kuwanzwa maningi kudhiminuirwi kutengeswa kuda kuita mabazari kambuya chagumisira ngokungarangara paya saka pano zviro zvimweni zvinodikana kupinga achirima chibesi ngokuti kada rombo takakutsira kambuya tichairoza pachaguma gwiri rimwe rino mari kuti handipasei nditomutsa hoteri yangu apa
4: ndinozo mwakira kare kambo imwene kubaro tembwe iyo ndiro mangangare eshaita kambuya saka pana
3: dada kamabuya tembwe iyo ndikona kaida kugadzirwa shitadi rezvinansinzi kana matajawo
7: mabuya apa beshishi kuti susu tinyatwa yakambo tinokambo nyamasi yemunisipio imweni togadzira tembwe imweni togadzira iyo imweni togadzira zvakanaka kana tikaenda kuona maputu maputu hamuna kambo imwe basa beshishi
5: Bernardo maibhengo magwiri ini ndirikuda kuti hai magwiri api anouya kamari kuti hai tomboti hai pachangwa magwiri ngokuti magwiri anouya kunai pano baba ari kuonerera ngobhora romuprovinsi yanemanika ano baba nyamasi nei kuenda kobvunza gwiri ripi naripi ini ndaenda kuona kuti tisati tachinja zvatiri kuda isusu ngati tisati tachinja hapana gwiri rinouya ngokuti ari mberi kobhora ari mberi kobhora kudai bhora richizwa zviya panonga chibasa chinonga chaita ndo pasina bhora hapana muriyo bhora rochichawo zviya muriyo waita kumbeyo to tichiziya bhora risikahambi zvakanaka zvese zvinokonzerwa ngo zvatiri kuona nyamasi taakuona zvizvi zvatanga tisati taona kuti kudai patakaenda kuona chakatarwa chiyechi inozvika paaka publica kuti kampe munisipi yoda kugadzirwa mari yabva kufifa yechisendiswa ngofederation panga pano mari isingaisikatoiti kunangisika asi yese akapera kugurika yoita padoko padoko padoko nanyamasi uno mari yakabvai kufifa yanga isikadi kuti ikampu yebasi vaida kuizwa zviro zvese mukampu mekuti kuda basi kupinda meko chaibhora waida kumira mashinero
4: amukonde federation inoti yakaita payo kukwangana kakaita kwarenda minyonji dzaibhuwa sekeke dzakapera pana federation munisipi yedu yamuno ndiyo isikazikita payo kumataundi amweni munisipi yakaita payo kambo dzakapera ngemwazvo saka isu tiripo kuda kuenda kuonza kuti munisipi yamuno ngei airipi kuita payo tenda kwayo ndiani wakashaisha ifederasao kana kuti munisipio nao kuti afaizari obuda reketa zvavo aferera oreketa zvavo anhu airi ana kagadzika ndenga kuri kuti zviro zvizvi pakaya afaizari sedati omazo anozoi angoda kugadzika kuaunza muno kwagara nawo kati pakada munhu ngabhuya pake nge zvinhu zviri kuita tingaenda kuza zvakawanda maningi pakambo paya
3: kwavunza kuti ndizvipi zvavakatarirana pasi
4: ombaomba
3: temukambo
5: paripo pabhuya sandirinyo pakanaka maningi watape masoko anoona ngozobhora ngokuti zvinotsverudza kuti kambo yemunisipi iri kukutidzwa ngoprashiki kusvipa nanyamasi uyu
7: onai basi nyamasi uno abeshishi kana kubhuya kuti ho faizari apa tomugadzika tomugadzika apa munisipio soki faizari kana kurama kauti ai nadhenini handizvizii akwa kambuya tingaisiya here
3: takayakadaroti
7: kana munisipio tubeano president oferera ne aone nyaya dzenedzi
3: dzinoaiimapiri
7: pakuti aone kugadzirisa zvimbo
4: dzimugadzirizaakanaeto rekasandirenyu taonana muchipa wose dai musiki yakatendera
7: Felix Nyandiro tinoonana muchiposi chiri kuyecho
5: Bernardo umwe diretori wechikora waseka tsuma imonisa yekuti tinoti seme tikazvikwezwa sensimwenda diretori waseka iyo zvose pedu mukonde tosongana muchiposi
0: tatenda ndinozwi beshishi tosongana muchiposi

0: kuziyemo
1: mashoro nguma idu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro idu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zviro kwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri uye tinowana kumbeyo pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika bini ngurumtero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yao kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo.

0: kuziyemo
1: mashoramo kuma idu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: waita basa mbiya chinotanga chekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene payatina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yavo
1: yaa kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika biningurumtero
2: edu unza parato imwe ngaibude parato yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda korera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu baiwai vhasina uye dzivhikirei korera seenzesai nguva iri yese chimbudzi kuda kuosiya nhoko nokotsveta mvura dziirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti korera kana waitsva kana kanyara dzenyu ngesabau kana kuti ngemarota kumasure kekuseenzesa chimbudzi dziirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti korera korera inhenda inobatwa makamaka ngekuseenzesa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye kufaidzai zvakanaka mvura kana kuseenzesa sertesa haiwa neemarota dziirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti korera korera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurya zvinozvikonye dziirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti korera hokoyo kudai mwechisorora matesuku akaita mvura mvura serumuswa nokurutsa
2: apurutani ita kupinda mungoma dzega dzega dzekusiyana siyana dakara dzaenda kwakwana nhatu dzoitwa nhatu.

0: kuziyemo
1: mashoramu kumaitu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzi segredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kurya
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika biningurumtero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yao kana kuti howe matimbu nomadhubwito ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda korera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu baiwe vhasina uye dzivhikirei korera senzesai nguva iri yese chimbudzi kuda kuosiya nhoko nokotsveta mvura dziirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti korera kana waitsva kana kanyara dzenyu ngesabao kana kuti ngemarota kumasure kekuseedzesa chimbudzi dziirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti korera korera inhenda inobatwa makamaka ngekuseenzesa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye kufaidzai zvakanaka mvura kana kuseenzesa sertesa haiwa neemarota dziirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti korera korera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurya zvinozvikonye dziirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti korera hokoyo kudai mwechisorora matesuku akaita mvura mvura kusemhuswa nokurutsa kudziya mwiri kurwadziwa nomundani zvingaita korera endai chiripo ripocho gomboti otongo iri padhuze dhuze nemwi
4: Get free music on mdundo.com.

0: Rádio Moçambique, Manica.
1: Dinari usiku, 0 horas munyika ya Msambiki, wadikani makasimberi mose mose kumatima na provinsi ya ina kumavazwa ni kumadogera kuchamembe ni kumawadzanya batiri kusangazwa kudaeji na omabasa kuedze wakushika zaita izo 4:54 minuti chase wadikani nasuno tine umwe urongwa wakati CNN nasuno tine umwe urongwa wakati CNN iko zutu dode zira bora tuenda ku Amerika kuru kutamba Afrika yedu Cabo Verde ili kutamba ni Argentina kutaura kuno mutambo bora rato tanga kutosendwa tishadzoka ne mafoni panguwa mbili kana kuti mutambo uchinga wapera apo ne apo tonga tishimudzwa manze siko zvino tichanga takarerekera pakudaidzira mutambo uyo uri kuidzi wako America Mundial 2026 saka wadikani ndo urongwa uripo iko zvino tombopinda mubhora tikazobvepo kubva pa rutanga pa 0 hora pa 2 horas ndo patinonga takuzovhura mukana wese sezvo nguva yekuti zvimafoni anga ichizovhurwa mumhepo taifanirwa kutanga paumaora saka zvatichaita apo tichatanga panguva mbiri nemafoni kusvika 4:55 minuti kutaura kuti nguva yatinonga tavhara tichaikavhira kubva panguva mbiri atimiri nemafoni kusvika taedzerwa kutaura kuti manzi mafoni nedzimbo zvichanga zvichizwa mvenge mvenge kusvika dzaita idzo 4:54 minuti wadikani ndo zviripo nguva yekuti izvo bhora rasendwa chidimbu chimwe bhora kutaura kuno rine Cabo Verde. Cabo Verde ndo inaro bhora kutaura kuno tina Vozinha toda kuona kuti Vozinha mubati webhora wakaita zvishamiso pamutambo wekutanga nhasi uno uchaita zvipi ndo zvatoda kuona apa nhasi uno toda kuona kuti Messi uchaitawo zvipi ngekuti wazhinji wakatarisira Vozinha kuti uchabata zvebhora zvakadini wazhinji wakatarisira kuti Messi uchaitawo sei kuona kuti ng'anga yekugana yakataura chete izvo Messi nhasi uno uchaendeswa kumba kana kuti timu yeArgentina ichaenda kumba toda kuona kuti ung'anga hweng'anga iya yakaona here nhasi uno ngekuti wakati izvo Argentina ichaeliminarwi neCabo Verde nhasi uno tese tiri Cabo Verde zvizvarwa zvemuAfrica zvine Cabo Verde kutaura kuno saka ndofunga kuti tese tinofanirwa kuti sei tiri kubatsira Cabo Verde sei uchibatsira Cabo Verde uri kubatsira Cabo Verde ngekuti ndo timu yenyika ino toda kukorokotedza kune Egypt yarowa Australia nemabhora akaita mangange pakutanga asi Egypt yakazogorisa mabhora marongo mona Australia mabhora mairi kuma grand penalty that cannot kuma pena saka ndio imwe yetimu yeAfrica yabudira kuenda kuoitavo de final so saka toda kuona kuti Cabo Verde ichaenda here kutaura kuda izvi Cabo Verde ndoine bhora vaenda koritorerwa torerwa neArgentina Argentina iri kuedza kuda kubuda asi wasvika mutambi weCabo Verde watora asi ana kwaenda naro vaenda koritorerwa iri kubuda neArgentina iri kubuda Argentina iri kubuda Argentina iri kuenda naro asi wadzotserawo masure watamba zvekupetudzira ari kudzotsera zvemumasure Argentina wadzotserawo masure Messi iri kukumbira bhora kuti izvo ringe richiswa kwaari Messi renda kumadokera zuva rakandirwa bhora dzokerawo masure maenda kuna ani apa yabopa pakati nepakati ndopane Argentina Argentina ndiyo inaro bhora watorerwa apa wadzotserawo masure watorerwa mutambo weCabo Verde toda kuona kuti Cabo Verde ichaita zvipi mata waroho ari kuenda kumba toda kuona kuti yeAfrica inosvika papi ona Messi rokedza kuda kubuda waenda kodhumha apa muridzi wenyere wati hapana chaitika asi tiri kuona mutambi weArgentina Argentina wadonhedzwa pasi muridzi wenyere wati izvo bhora ngaritambwa asi ari kungoburumbuta mutambi weArgentina zvidimbo zvirongo muona kana kuti zvitatu zvemutambo uyu watanga Argentina neCabo Verde Cabo Verde ngemudunhure muAfrica saka ruzhinji wemuAfrica uri kubatsira Cabo Verde iri kuedza kuda kubuda iri kudarikapo pakati nepakati iyo Cabo Verde wadzotsera mumasure hakusi kudarikika ngekuti Argentina yakavhara wadzotserwa zvebhora mutambi wakabereka hembe chirongo muona weCabo Verde ndiye unaro wadzotsa waenda konzvengwa mutambi weArgentina wapetudzawo masure waenda kopa kunani apa waenda kopa mwaka wezvimabasa kumasure iyo waenda kopa kuna Vozinha Vozinha azuzori waenda koribanhira padhuze neumwaka wezvimabasa uchitambira mberi asi muridzi wenyere uri kuti pane zvaitika uri kuti pane zvaitika uri kunongodza ngekuti mutambi weArg kana kuti mutambi we Cabo Verde wakabereka hembe chikumine chitatu ndewa piwa pone mutambi wa Argentina asi zvirikozwe izvo mutambi wa Argentina ne we Cabo Verde ndewa shashota mbasimuridzi wenyere wapa bora iri kune kune timu ye Cabo Verde Cabo Verde ndiye narobora waenda kota waenda kori chaya po apira paduze duze waenda kori banira kumberi iyo uri yo mutambi wa Cabo Verde raenda koburwa ne defense ye Argentina ndio na ile Cabo Verde iri kubuda Cabo Verde iri kupinda mukati mendi mahurura chaya raenda pamukomba pemutambi we Argentina rabuda bora ngere Cabo Verde timu ye mu Africa wa roho ne kuenda komba toda kuona kuti zve timu iyi ye Cabo Verde ne inodini asinganga yekugana yakati zo je Argentina ichabuda datso da kona kuti ndizvo here rachaiwa bora renda ko hetwa ne defense we mutambi mutambi we Argentina zvisinei mutambi we Argentina ndio daro bora asi watorerwa watora mutambi we Cabo Verde ndio kutsenga asi pana mutambi we Argentina wapi wasimuridzonyere wati hapana chaitika watamba mutambi we Argentina rudaka pakati mutambi we Argentina ndio wadzotsera zvo masure waenda kopira umwe kwezvimabasa ari kumabvadzwa akabereka mbechi 12 Serie A Argentina wapira rutambo chidzotsera masure ngekuti Cabo Verde iri kuvhara kumberi akusi kudarikika mna Argentina isati yaona mukana wekuti inge chipewe chibopa po kroteci epapanura pe Cabo Verde rine Argentina ndio inarobora Argentina ndio inarobora ari kubuda wakomana Argentina Messi asati ariona bora kusvika pazvidimbo zvishitanhatu izvi Messi asati rasvika kumakumbo ma Messi asi ndiye mutambi uri kutarisirwa kuzi ndiye unoita bora rikabatwa na Messi ari kana kuti abvi asina chaita rabva rachaiwa bora mvema yaenda makofira mumakumbo mavozinya ndiye wakatarisirwa ne Africa yese ngekuti Vozinya unobata bora toda kuona asati acharwa bora kwaro toda kuona kuti charatidza zvere zvakaita pamutambo wekutanga Vozinya waenda konzvenga urushaisha kutamba pavozinya ndizvo wabvarichara kumberi iyo raenda kunani raenda kunomwa kwezvimabasa asi wasvika mutambo weArgentina washaisha kupira munhu usiya iri kubuda Argentina wachaya mberi iyo Cabo Verde ndiye nuri iyo Cabo Verde iri kubuda asi kuna vatambi varongomona weArgentina wona Cabo Verde Jaja wachaya zvemanga manga kaenda kobora raenda kofira mumaoko memutambi kana kuti mubati webora weArgentina wangari mutambi wakabereka hembe chimakumi mairi Cabo Verde iri kubuda bora ine Argentina ndio iri kubuda naro bora padoko Argentina bichana waenda kopira apo riri pakati nepakati asi waripo watambi weCabo Verde waenda konzvengwa mutambi weCabo Verde wadzotsera rutambo uchienda mberi uchidzotserawo masure watambi weArgentina waenda kori vanira poenda kopira umwe wako zvimabasa asi uriyo mutambi weCabo Verde radzotserwazve kune Argentina ndoine mukombe wenyika iyi kana kuti wenyika dzepasi rose wakatora 2022 kuKatare kutaura kuti Argentina iri kutsigira kuti irambe ine mukombe toda kuona kuti uchaenda zveri kuArgentina ngekuti ndiye ine mukombe munyika dzepasi rose pamutambo wakaizwa Messi ndiye unarobora ari kuedza kuda kubuda po Messi waenda kopira umwe wako zvimabasa pakatipo asi wasvika mutambo wa Cabo Verde de azuritora wanda kunani apa wenda ndienda kopiwa kunani ari kumoko mbosho asiuriyo wakabereka mechi 15 Argentina wachaya dzotera masure pasi kudarikika pa Cabo Verde wachaya ndianuriyo wachaya wenda kuri chaya asi wasvika mutambo we Cabo Verde asi kutendera kuti vari kuenda mutambi wakabereka mechi nomwe we Cabo Verde vari kubuda vari kudarika pakati nepakatipo wona Cabo Verde iri kuenda Cabo Verde waenda kumakwa nevatambi vatatu asimuridzi wenyere wanga zviona kuti pane zviri kuitika apa asi bora raenda kopuhwa weArgentina wanga ari kubuda mutambi weCabo Verde zvidimbo zvisere 0-0 Argentina 0 Cabo Verde muAfrica